0: Dit is Hulp Piraat.
1: Dit is KR1
2: 2R Jedna
3: Mureche Birmuche Re Birola
1: Is KR1 Ini adalah KR1 Itu KR1
2: Destarko RS
1: Esto es KR1
2: Toek.R.1
1: Destarko RS Is JK This is KR1